icyo mubaza cyangwa mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduku ka posita 1007.

byahora bitunganya kandi ibyo bibunezera kugira ngo agukize. Karibu kwa Yesu. Igihe cyawe ni iki gutandukanye.

Yesu ashimwe, izina ry'Imana ahabwa icyubahiro, ubwoko bw'Imana, Yesu ashimwe, haleluya, Imana ihabwa icyubahiro cyane. Reka by'ukuri dushimire nyakubahwa mukuru wa misiyoni yacu ya Bujumbura, ukuntu aduteye iteka katugendera nk'abanyakiyange. Imana iguhezagire murongozi, Imana iguhezagire cyane n'umuryango wawe. Turashimiye kandi na pasiteri Rowi tugiye kumarana iyi ndwi, ukuntu mu by'ukuri mwumvise ko ari umuntu wo kwitanga, ari umuntu

0: mwanya w'ikiganiro insinzi y'amasengesho
1: nigiza kuganira n'Imana nigiza
0: kuganira kibaha kajyo ko kuyagira abanyu iby'Imana yabakoreye
1: ukayiturana maganya yose
0: wifuza kumenya akamaro ko gusenga umwanya